A kas ba ni chi jan pur tu zin kal hun se te za ding dan po na le. Ni tak lam hun se te za ding dan tang pi po na in e ding. Tu ni zin lam da guk le minit nga hong gin chiang in delia pa lak son English news som di nga da guk le minit som in pan na la. Zam ngay luon le alom ten siam tak maya hon sa ku in ngay ding wa da guk le minit som le ngay in dam te inalam to kisay in. Hoi tiyan nem a panina viral fever to kisay. Tugen tom kim ingai ding wa daguk le minute som ni in telswi na lama ning lian mang ton singa panin genetically modified food versus organic food kiti damdoi zanga huan hai le damdoi zat lo huan hai te tekhin na chi thu pe zanga tugen tom kim om dinga daguk le minute som ni lengai in lavui gen na niang thian hoi kima panina kazan mang anahi chi ingai dingwa daguk lekim hongin changin paite program hun se jan na omdinga to huna phanala khol zorami le lomte pan ingai dingwa daguk le minute som nga in mar program hun se jan na omdinga to huna phanala lalnei hlim le lomte pan phanala ngai no phoi tak tak ingai dingwa daksagi le minute som in thado program hun se jan na omdinga to huna bethel charts square te pan phanala siam tak me hon sak teu ingai dingwa daksagile kim hongin changin infala palak son miti kampo ki puang thak lak khom ngai nam dinga daksagile minit som li in chuchan pu station apan kha khia zingkal thak lak khom nembyang moi guite apan ingai ding wa hi thak lak khom te hon kai khom sak tu hi le francis song

te ahi dak sagile minute som nga hungin chengina beats of heart hun se jatna omdinga hiya ya la hun kai khom saktu man ngai nem ahia hum thak kha masak na pen ding ahi dagya thongin chen delhi apan lakson samachar prabhat omdinga dagya le minute som lenga in delhi apan lakson ma news in english dagel kimin shilong apan lakson notice news omdinga dagya le minute som li in tangam ging kilomte hun se a simte latwaleng mon hangzo lelom ten hon saku ngai do kwai tak tak ingai dingwa dagel minute som nga lenga in tumlam gamtela par hits te album apanila la tom tom ngai nam dinga da kwale minute somin hindi lemchen la chalte chalte chi film apanina la tom tom ingai dingwa da kwale minute som ni in manipuri lemchen la chak thek pi chi film apan la tom tom ngai nam dinga da kole kimin mumbai palakson vivid bharti service omin jinglam dak somin hunse masa kha khiding hi ongki pon khyang na fm zal khat point li mega ha japan a hi ni tar lam dang ni le minute som nga le kya thongin changina hunse ni na kipan non dinga dak thum le minute ni in Mumbai Palakson Vivid Bharti omdinga danga ina tangam kingkilom simte latwa lengom dinga danga le minute som lenga in kabui phatna la omdinga danga le kimin pati program hunse omdinga to huna latwa leng robot min thang le alom te pan ingai dingwa bana traffic movement in Churchandpur town ti toki sai holim khomna man ngai lun le traffic police te holim khomna ingai dingwa dagukin mar program danguk lekimin thado program dak segin famin home dak segi lekimin infla palak son mite kampau ki puang thutak la khom ngai na omdinga dak segi le minute som le lenga in notice state danga pan phanala ngai na omdinga dak segi le minute som ngale nga in gangte phanala dagel minute som in voices of an heart voice kichi hun se jan nam dinga dagel le minute som ni in local talent huna tumlam gamtela tolspong mina sak ingai ding wa hunse tom tom te jangin ni tak dak somin hunse kha khiding hi ole twina jinglam dangukle minin nga hongin changin delha palak son english news in ngai ding

0: tona mu so ai le za la ka som sagi le gi tem dam doi zanga an te login ki bol te khowel gam tuam tuam ton dan kho he dan le sum le pai mu dan tuam lung zuin hai dam doi zanga an te login ki bol te pom le phal saka hi chi mu so ai ole tu nyai thu pi zanga i gen te yai tinga hi ki pa ke
1: akazwani chuchan pur tuina lavui gen na niang thian hoi ki ma panina kazan manga na hi chi na ngai ding

ten ya zawin IPL sang ni som nilaguk final lutu hi. Zani takin New Chandigarh Mohali a Sunrisers Hyderabad le Rajasthan Royals te kimolu hi. Dunia di nga zingkal tu kizak sak na hunsi a ingai khyak theu hyai tenga hi. Ngai khetu te na vekun hunzat nuam.

0: akas bani chujanpur thuthak lakhom inangai khya kidudo kitanin tuina bana hunse beats of heart kichi la hoi tak tak kai khom te ngai khyang na hunse inane dingwa tunai ngai khyang dingu hi le on kai khom saktu man ngai nem ahia kai khom na ma sapen kha ma sakna pen ding hi inangai ding
1: akaswani chujanpur fm zalikhat point di megahar chapan hongki pongkhia ahi ole tutum beats of heart lungtang tong ding kha hun se a la pathian la apok ten ding lungtang tong ding kha dia apko ngai no pai tak tak ta sem pom pom ni apanina ingai khitinga ilama sa pending ina unau pa gin hau thang tung lutin apko okay selung bol chila ama ama in asak ingai dingu ilama sa pending ina

0: कभी दीवार।
1: आकाशवाणी चुचानपुर तोइनगाइ ताको मुंबई पन लाक्सोम विविध भारती अही ओले तुन निताकलम दागलिर मिनिट सोम गा लंगा हुंग किन तो कि तोन तुनिया रिंग आइ हुन सटिंग दान पुआन ना हिने रिंग निताकलम दांगा हुंग गिन चियांगिन तांगम गिन किलो मुन से सिमते कम पावा फनला मिन थंगले पोलतिया पन ngai hyang na om dinga tangal minit som lenga in tangam ging kilo mun se ma kabui kam pawa phanala ji athem lu le pol te pan ngai hyang na om dinga dangal minit som thumin pai de program om dinga he huna robahat min thang le pol te pan latwa le ngai hyang na om dinga twa bana Churchanpur town sunga traffic movement tokisai haulim na man ngai luna pan ngai hyang na om dinga nitak da ko ken phar program om dinga he huna zomwan puya lepol te pan latwan le ngai nam dinga to bana precautionary measures and preparedness during hot summer kholum huna ket calling dan to kisai doctor jairi elpudai te pan ngai hyang na ngom dinga da ko le minute som thumin tha do program om dinga he huna thang ho sei how keep lepol te pan latwan le ngai nam dinga to bana safe art to save many life ti to pi zanga haulim na thangin khong saya pan tugen tom kim ngai khyang na om ding khya hi le akash pani chu chanpur se sona dinga kha khyang nama sape ni ding ahi nitak dak sagi in inten lautian pai de compound ngai khyang na om dinga he huna thangin sang tom bing le pol te pan la twa le ngai khyang na om dinga twa bana self furniture work ma ni a khut siam silbol tutna tok table ai ke la thil dang dang khut siam silbol lunglian thanga pan ngai hyang na omdinga ni tak dak sa kilimi som li langa in melodies of other northeast states dang tia pan la phatnala ke ben dang le pol tia pan ngai hyang na omdinga dak sa kilimi som nga lenga in tangam ging kilo mun sia gangte kampao ke biglin le polte pan phanala ngai hyang na omdinga dagela minit somin voice of unheard voice suna niem hoile hling zahat apan late ngai hyang na omdinga dagela minit som ni in local talent western music huna sapawa dam ngai zen le polte pan latwa lenga sakte ngai hyang na omdinga dagela minit som thumin numei te hunse women's program huna Dorcas Peng Nimei Tiapan La Ngai Hyang Naam Dinga Da Gyele Minit Som Lila Ngai In Hindi Tutak La Khom Ti Ngai Naam Dinga Da Kwa In Sapao Tutak La Khom Ngai Hyang Naam Dinga Da Kwa Le Minit Som Lila Ngai In Hindi Lem Chin La Ti Ngai Naam Dinga Da Kwa Le Minit Som Tumin Mumbai Panalak Som Vivid Bharti Ngai Hyang Naam Dinga Nitaak Daak Som Hong Gin Chang In Tunia Dinga Hun Se Kha Kahi Ding Ole Tun tangam ging kilo mun se simte kam pawa min thang le pol te pan phat na la te ngai hyang na ina nei ding

Akasvani Chuchanpur Tunitak Voice of Unheard Voice na nem hoi leling sahata pan thu ingai thei hai tan ahi ni ta da kele minute som ni hongin do itonin dim ngai zen lepol te pan local talent western music la sakte wa hyakna inane ding

0: Akasfani chu chanpur tuni tab local talent western music hona dam ngai zen le polte pan lai ngai the hi tan hi ni ta da gyal minute som thum hongin to kito nin nu mei te hun se dorkas beng women's flock te pan la in ngai ding
1: Kita kahil le kamu tempat kahu himo kamin su hingning himo ini so kahak sat pe set peruhi ini so kang pupi kahum.